kalau rumah hati gimana? Esilah aja henti pada bagi nanti pikir itu. Walau tak sentirkan oleh mah yang terpure pakas lima. Karulah eristin siwa sini segi bintik mah. Bagu-bagu pikir